boleh dilanggar. Media pemerintah Cina dan media lainnya melaporkan bahwa Li bertemu dengan kelompok senator bipartisan Amerika Serikat di Beijing pada hari Kamis. Delegasi tersebut dipimpin oleh senator Partai Republik Steve Daines yang diyakini sebagai sekutu Trump. Laporan itu menyebutkan bahwa Li berharap Amerika Serikat dan Cina dapat bekerja sama ke arah yang sama, serta mempertahankan hubungan ekonomi dan perdagangan bilateral yang stabil dan dapat diprediksi. Li menekankan bahwa masalah Taiwan menyangkut kepentingan inti Cina, serta merupakan garis merah utama dan terpenting yang tidak boleh dilanggar dalam hubungan Cina-Amerika Serikat.

0: Warta berita selanjutnya, perwakilan pemerintah Jepang dalam konferensi pelucutan senjata nuklir di New York mengungkapkan tekadnya untuk berupaya mewujudkan pengesahan dokumen akhir. Dokumen ini ditujukan untuk mempertahankan dan memperkuat kerangka kerja perjanjian non-proliferasi senjata nuklir atau NPT. Duta Besar Jepang untuk konferensi tersebut, Ichikawa Tomiko, berbicara dengan NHK di Amerika Serikat pada Kamis. Ia menyinggung tentang dokumen hasil draft nol yang dipresentasikan pada Rabu oleh Presiden Konferensi Peninjauan para pihak NPT. Ichikawa mengatakan draft tersebut dipresentasikan pada tahap awal konferensi dan berharap pada bagian akhir konferensi para peserta akan terlibat dalam pembahasan yang terfokus. Ia mengatakan kerangka kerja NPT adalah landasan pelucutan senjata nuklir internasional dan non-proliferasi nuklir. Ia berharap pembahasan akan fokus pada upaya untuk mempertahankan dan memperkuat kerangka kerja yang sangat penting tersebut. Ichikawa merujuk pada fakta bahwa dua konferensi peninjauan sebelumnya gagal mengadopsi dokumen final. Ia mengatakan, meskipun tidak mungkin untuk membuat dokumen yang sepenuhnya memuaskan semua pihak, ia berharap dapat menyusun dokumen yang tidak ditentang oleh pihak manapun. Ia menambahkan, Jepang menjaga komunikasi yang terbuka dengan negara-negara di Asia dan negara-negara yang secara kolektif dikenal sebagai selatan dunia. Ia mengatakan bahwa dengan memperhatikan berbagai pandangan, dirinya akan berupaya agar Jepang dapat menyampaikan pesan positif seperti mendesak semua pihak untuk kembali berkomitmen pada pentingnya perjanjian tersebut.
1: Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dilaporkan memeriksa uji navigasi kapal perusak baru dan memerintahkan agar kapal tersebut diserahkan kepada Angkatan Laut pada pertengahan bulan depan. Televisi Pusat Korea atau KCTV yang dikelola pemerintah pada hari Jumat melaporkan bahwa Kim Jong-un mengamati kemampuan manuver kapal perusak kelas 5.000 ton pada hari Kamis di lepas pantai bagian barat negara itu. Sebuah foto menunjukkan Kim Jong-un di atas kapal tersebut ditemani oleh putrinya. Laporan itu menyebutkan bahwa Kim menyatakan puas terhadap uji coba tersebut dan ia membuat kesimpulan penting mengenai sistem persenjataan yang baru direncanakan untuk dua kapal perusak tambahan yang akan dibangun. Kapal perusak baru tersebut diluncurkan tahun lalu dan melakukan serangkaian uji peluncuran rudal jelajah strategis dan rudal anti kapal perang dari Maret hingga April. Para pakar Korea Selatan mengatakan kapal itu dapat dilengkapi dengan rudal yang dapat membawa hulu ledak nuklir.
0: Saudara pendengar, pengadilan militer Cina menjatuhkan hukuman mati dengan masa penangguhan kepada dua mantan menteri pertahanan atas tuduhan korupsi. Kantor berita Xinhua milik pemerintah Cina melaporkan bahwa pengadilan pada hari Kamis secara terpisah menjatuhkan hukuman mati kepada Li Shangfu dan Wei Fenghe dengan masa penangguhan 2 tahun atas kasus penyuapan. Laporan itu menyebutkan bahwa Li dinyatakan bersalah karena menerima dan menawarkan suap, sedangkan Wei dinyatakan bersalah karena menerima suap. Berdasarkan sistem hukum Cina, hukuman mati dengan masa penangguhan dapat diubah jika tidak ada pelanggaran lebih lanjut selama periode penangguhan. Ini berarti hukuman mati pada akhirnya dapat dihapuskan. Laporan itu tidak menyebutkan perincian dakwaan dan jumlah uang dalam kasus tersebut. Kedua pria itu sebelumnya telah dipecat dari Partai Komunis Cina pada Juni 2024 karena menggunakan posisi mereka untuk menerima suap besar-besaran dan terlibat dalam kegiatan korupsi lainnya. Putusan ini dikeluarkan ketika kepemimpinan Cina meningkatkan kampanye anti-korupsi yang mendorong penyelidikan dan tindakan disiplin terhadap para pejabat militer senior.
1: Saudara, jumlah kasus campak di Jepang pada tahun ini mencapai lebih dari 400, mendekati angka yang dicapai pada periode yang sama tahun 2019, yang merupakan jumlah kasus terbanyak dalam 10 tahun terakhir. Campak disebabkan oleh virus yang sangat menular dan dapat menyebar melalui udara. Penyakit ini menyebabkan demam, batuk, ruam, dan dalam kasus yang parah dapat berakibat fatal. Institut Keamanan Kesehatan Jepang menyatakan bahwa dalam pekan hingga 26 April, kasus yang dilaporkan mencapai 68, sehingga total kasus sepanjang tahun menjadi 436. Institut tersebut memperkirakan bahwa 70% kasus penularan di dalam negeri diakibatkan oleh virus yang dibawa masuk ke Jepang. Pada 2015, WHO memverifikasi bahwa Jepang telah bebas campak. Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa vaksinasi sangat penting untuk mencegah infeksi, terutama pada anak-anak. Kementerian merekomendasikan vaksinasi kepada orang-orang di sekitar bayi yang belum divaksinasi, serta staf bandara dan orang lain yang berinteraksi dengan para pelaku perjalanan. Dan saudara, sekian warta berita.

0: Halo semuanya, jumpa lagi dalam Cara Mudah Berbahasa Jepang dari NHK World Japan. Saya Miko Velma.
1: Saya Sigit Purnomo.
0: Dalam pelajaran 10, hari ini kita akan belajar menanyakan harga barang.
1: Tam, mahasiswi dari Vietnam, datang ke toko elektronik bersama temannya Ayaka. Ia mencari alat pengering rambut.
0: Mari kita ikuti sandiwara singkat pelajaran 10.
2: すごいでしょ。これはサラサラヘア。これはツヤが出るタイプ。へえ、いくらですか？セールって書いてある。聞いてみよう。すみません。このドライヤーはいくらですか？
3: 9900円です。え、高すぎます。Mari
0: kita bahas.
1: Tam terkesima dengan beragam jenis alat pengering rambut yang tersedia.
2: Taksan arimasu ne.
0: Ada banyak ya.
1: Ayaka mengatakan,
2: Sugoi desho.
0: Luar biasa kan?
1: Dan ia menunjukkan Tam jenis alat pengering rambut lainnya.
2: Kore wa sarasara hea.
0: Yang ini membuat rambut jadi lembut.
2: Kore wa tsuya ga deru taipu.
0: Yang tipe ini membuat rambut tampak berkilau.
1: Tam bertanya,
2: Ikura desuka?
0: Berapa harganya?
1: Ayaka mencoba melihat harganya, tapi hanya ada tulisan obral berwarna merah.
2: Seru te kaite aru.
0: Ada tulisan lagi di obral.
2: Kiite miyo.
0: Ayo kita tanya.
1: Tam pun bertanya kepada pramuniaga.
2: Sumimasen.
0: Permisi.
2: Kono dryer wa ikura desuka?
0: Alat pengering rambut ini harganya berapa?
1: Pramuniaga menjawab,
3: 9900 yen desu.
0: 9.900 yen.
1: Tam terkejut.
2: Takasugimasu.
0: Sangat mahal.
1: Tam berhasil menanyakan harga, tapi sayangnya kemahalan untuk dirinya.
0: Ungkapan kunci hari ini adalah, alat pengering rambut ini berapa harganya?
2: Kono dryer wa ikura desu ka?
0: Hafalkan pola ini, maka Anda bisa menanyakan harga barang. Berikut artinya.
4: Kono.
0: Artinya, ini.
4: Dryer.
0: Adalah alat pengering rambut. Partikel.
4: Wa.
0: Setelahnya, menunjukkan topik kalimat.
4: Ikura.
0: Merupakan kata tanya yang artinya, berapa harganya. Poin hari ini adalah ungkapan berapa harganya.
4: Ikura desu ka?
1: Jadi yang Anda lakukan adalah menunjuk barangnya dan bertanya, ikura desu ka?
0: Anda bisa menggunakan salah satu kata tunjuk yang kita pelajari sebelumnya, yaitu ini dan itu.
4: Kore, sore, are.
0: Untuk bertanya, misalnya,
4: kore wa ikura desu ka?
0: Ini berapa harganya? Jika tahu nama barangnya, ganti saja.
4: Kore, sore, are.
0: Dengan
4: kono, sono, ano,
0: dan masukkan kata benda setelahnya.
1: Seperti ungkapan kunci hari ini, alat pengering rambut ini berapa harganya? Kono doraya wa ikura desu ka? Dengarkan dan ulangi lagi.
4: Ikura desu ka? Kono doraya wa ikura desu ka?

0: Kita dengarkan percakapan lainnya di dalam toko. Seorang konsumen menanyakan harga suatu barang ke pramuniaga.
1: Sumimasen, kono suihanki wa ikura desu ka?
2: 8700円 desu.
0: Berikut ini artinya.
1: Sumimasen.
3: Permisi.
1: Kono suihanki wa ikura desu ka?
3: Alat penanak nasi ini berapa harganya?
4: Suihanki
0: adalah alat penanak nasi.
2: 8700円 desu.
3: 8700 yen.
4: Yen
0: merupakan penyebutan untuk mata uang Jepang, yen.
3: Dengarkan dan ulangi.
5: Ikura desu ka? Kono suihanki wa ikura desu ka? Sumimasen, kono suihanki wa ikura desu ka?
0: Bagaimana cara menanyakan harga earphone yang ada di rak paling atas? Jika barangnya jauh dari Anda dan pramuniaga, gunakan
4: ano. Ano.
0: Sebelum kata benda, earphone pengucapannya adalah
4: iahong. Iahong.
0: Cobalah.
6: Sumimasen, ano iahong wa ikura desu ka? Sumimasen, ano iahong wa ikura desu ka?
0: Waktunya peningkatan. Sebelumnya, kita sudah belajar menghitung sampai 10.
4: Ju.
0: Kali ini, kita belajar angka yang lebih besar. Pertama, untuk dua digit angka puluhan, seperti 20 dan 30. Tambahkan saja puluh atau
4: ju.
0: Setelah setiap angka, mulai dari 2 hingga 9.
3: Jadi untuk 20, katakan 2, ni, diikuti dengan 10, ju, untuk menjadi ni ju.
0: Menghitung puluhan dari 10 hingga 90 dalam bahasa Jepang adalah
4: ju, niju, sanju, yonju, goju, rokuju, nanaju, hachiju, kyuju.
0: Dan angka 3 digit, 100 adalah
4: hyaku.
0: Sama seperti sebelumnya, tambahkan 100.
4: Hyaku.
0: Setelah setiap angka dari 2 hingga 9.
3: Jadi 200 dalam bahasa Jepang adalah ni diikuti dengan hyaku. Anda akan mendapatkan ni hyaku.
0: Tapi pengucapannya menjadi sedikit berubah untuk 300. Diucapkan
4: 300.
0: 600 jadi
4: 600.
0: Dan 800 pengucapannya
4: 800.
0: Berikutnya ribuan. 1000 adalah
4: 1000.
0: Untuk 3000 berubah menjadi
4: 3000.
0: 8000 menjadi
4: 8000.
0: Untuk menyebutkan angka, dimulai dari pecahan terbesar sampai yang terkecil. Misalnya 1234 pengucapannya
4: 1234.
3: Kita dengarkan lagi sandiwara singkat hari ini.
7: すごいでしょ。これはサラサラヘア。これはツヤが出るタイプ。へえ、いくらですか？セールって書いてある。聞いてみよう。すみません。このドライヤーはいくらですか？
8: 9900円 です。
7: え、高すぎます。
9: 春さんの知恵袋。
3: Waktunya petua Harusang tentang uang kertas dan koin yang digunakan di Jepang.
0: Jepang memiliki 4 jenis uang kertas, yaitu pecahan 1000, 2000, 5000, dan 10000. Tapi yang 2000 yen sangat jarang ditemukan.
3: Di Jepang juga jarang menemukan uang kertas yang lecek.
0: Karena Bank Sentral Jepang biasanya langsung mengumpulkan dan menghancurkan uang pecahan yang rusak dan lecek untuk diganti dengan yang baru. Pecahan 1.000 dan 5.000 yen ditarik dari peredaran dan diganti setiap tahun atau 2 tahun.
3: Uang yang baru juga memiliki peran lain.
0: Iya, etiket saat memberikan uang sebagai hadiah pernikahan atau perayaan lainnya adalah dengan memasukkan uang kertas yang baru ke dalam amplop khusus untuk perayaan tersebut.
3: Sedangkan untuk koin ada 6 jenis, yaitu 1 yen, 5, 10, 50, 100, dan 500. Ada banyak kesempatan untuk menggunakannya, misalnya untuk vending machine. Tapi mesinnya tidak menerima koin 1 yen atau 5 yen. Jadi simpan koin pecahan kecil tersebut untuk digunakan di toko.
0: Anda menyukai cara mudah berbahasa Jepang hari ini?
3: Dengarkan edisi berikutnya ya.

0: Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian. Program ini pernah disiarkan pada 20 Juli 2025.
1: Minasan konbanwa, ogenki desu ka? Apa kabarnya pendengar semua? Semoga sehat-sehat selalu ya. Halo dari Tokyo, kembali hadir menjumpai Anda kali ini bersama Novriana Dewi.
2: Dan saya Sigit Purnomo. Di Tokyo yang panas ini, seperti biasa, kami akan menemani Anda di ruang dengar Anda, dimanapun Anda berada saat ini. Tidak sendiri, nanti ada juga Sri Lestari yang akan membawakan laporan mengenai Duta Promosi Saitama. Ini orang Indonesia yang jadi Duta Promosinya.
1: Betul sekali, dan pastinya kami juga akan membacakan surat serta komentar Facebook yang sudah kami terima.
2: Tidak lupa juga lagu ya, Dek ya.
1: Nantikan saja ya. Jadi kita mulai langsung hal dari Tokyo hari ini.
2: Saudara pendengar, warga Indonesia di Jepang, Nazaya Zulaika, terpilih menjadi Duta Promosi Prefektur Saitama pada Juni 2025. Ia bertugas mempromosikan prefektur itu agar menarik lebih banyak wisatawan domestik dan mancanegara untuk berkunjung ke Saitama. Ia memiliki keinginan untuk membuat Saitama sebagai lokasi wisata yang ramah muslim. Sri Lestari mengikuti Nazaya menjalankan tugasnya ke sebuah lokasi wisata di Saitama dan mewawancarainya. Kita dengarkan laporan selengkapnya.